0: Bika, buka, buka. Buka, Bika, buka, buka.
1: Baka, baka, baka, baka, baka.
0: Panga, buka, Bika.
1: Bak, bak, bak.
0: Larry, Mickey!